ajoji ewo kan mo gberu dori ajoji ewo kan mo gberu dori ikakan le gbokuta ikakan.